kina Mesan lebi ni Lu ya hai ku dan tak man chai Ya san tai Ai do tong sa yu gong